0: Kanyi yangu mduli. Mashanyi kukamadi yanga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mali katisha anguamini eti aweni shulu utasha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidiki diki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
0: ambi dimanya nyangu abuduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
1: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataila lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko UNICEF. Saudi vida,
3: Saudi vida. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

kukaya kukakupumula kapumule salama salmini mwanafunzi huri kuripanganya kwa kamba funge safari ripanganya salama salmini na kwa ukakoka pumule salama salmini suku za kupumula zikisa basi kina kinu cha kulugia kushikola.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji, wakati upa saa mtana futi, wakati wa 11 hora na minutu mtano 11 hora i 5 minutu. Basi tafika wakati wa 11 hora na minutu 10, basi ndo wakati watisa kujisabari za Cabo Delgado. Fala wakati upa, sikiliza ngano mpaka wakati wa 11 hora na minutu 10.
2: Saudi vida, saudi vida.
3: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
4: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Mpatani mayoi bulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inloki ha, ukala mtu nginako.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji?